0: chigambo nyo echo si cha manyi ndifuno mulala
1: matu dali obado tya si cha magezi okuyombera bantu obango nyize zenga kunyize.